0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi ya. Seperti biasa, Tata menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas hari ini ya. Dan di pagi hari ini Tata akan menemani ruang dengar Anda ya dengan suasana yang lebih fresh, ceria dan penuh energi. Dari yang sedang bersiap berangkat kerja, mengantar anak sekolah, berada di perjalanan, membuka usaha, sampai yang masih santai menikmati secangkir kopi ya. Tetap bersama Tata ya di 105 FM. Baik rekan Rau, kita kembali ke lagu lagi ya, karena pagi ini akan terasa lebih seru kalau ditemani lagu-lagu pilihan dan apa ya, sapaan dari rekan Rau semua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM, your lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, Nabi Idris alaihi akan sifat pembenaran yang sempurna. Mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal soleh yang beliau alaihi salam kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam, serta Allah angkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya. Demikianlah pendengar, komentar dari Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan surat Maryam ayat 56 sampai ayat 57 berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salam. Pendengar yang budiman, dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tidak banyak diceritakan tentang Nabi Idris alaihi salam. Dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang menyebutkan langsung tentang beliau alaihi salam. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Maryam ayat yang ke-56 sampai ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mengenai hal ini pendengar, Mujahid rahimahullah menjelaskan tentang ayat tadi bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit dalam keadaan tidak meninggal, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam. Hal ini bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Kemudian ada pula riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat malaikat ke langit, kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Wallahu alam manakah yang lebih rajih. Mendengar, perlu diingat pula bahwa Nabi Idris alaihi salam juga pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat saat peristiwa Mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kedudukannya pada derajat yang tinggi di antara para nabi yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah subhanahu wa ta'ala lainnya tentang Nabi Idris alaihi salam adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-85 yang berbunyi, Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Dan Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Dzulkifli

Surat Al-Anbiya ayat yang ke-85. Sementara itu pendengar, ada pula riwayat lain bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit. Ia tidaklah menancapkan jarumnya kecuali mengucapkan subhanallah. Sedangkan Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah orang yang pertama menulis dengan pena. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau sesuatu yang mengisyaratkan tentang sifat Nabi Idris alaihi salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi dari para nabi yang menggaris nasib. Maka barang siapa yang melakukannya dengan bekal ilmu yang pasti serta mencocokinya, maka hal itu boleh baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pendengar, mengenai hadis ini sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis tadi adalah Nabi Idris alaihi salam. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Maksud yang sesungguhnya menggaris nasib itu hukumnya haram. Dikarenakan hal itu tidaklah dilakukan kecuali dengan syarat harus dengan ilmu yang pasti serta mencocoki. Dan kita tidak memiliki hal itu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hukumnya supaya tidak salah tafsir bahwa apa yang dilakukan nabi tersebut haram. Karena memang nabi tersebut punya ilmunya sehingga boleh melakukannya. Adapun kita tidak punya ilmu tentangnya sehingga bisa digarisbawahi bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menggaris nasib adalah haram hukumnya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, terjadi perbedaan pendapat yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris alaihi salam. Apakah ia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam ataukah sesudahnya? Ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti dan juga yang lainnya rahimahumullah menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Alasannya, yang pertama ditinjau dari nasab bahwa Nabi Idris alaihi salam itu nama aslinya adalah Khanuk, yang termasuk nenek moyang dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, makna dari keturunan Adam dalam surat Maryam ayat 58 yang dimaksud di situ adalah Nabi Idris alaihi salam. Sebab dalam ayat itu diturutkan tentang silsilah keturunannya. Dan Nabi Idris alaihi salam termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salam yang tidak bersama Nabi Nuh alaihi salam dalam perahu, dan ini berarti bahwa Nabi Idris alaihi salam urutannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullah juga pernah berkata, perkataan Nabi Idris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bin nabiyyus salih wal akhis salih. Selamat datang wahai nabi dan saudara yang saleh. Nah, kata ini tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris alaihi salam sebagai bapak nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan saudara yang saleh mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan juga beradab. Di mana memakai lafaz saudara sekalipun ia anak laki-lakinya, karena para nabi semuanya adalah bersaudara. Demikian juga orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian pendengar

Betul, maka tidak mungkin ia hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 163. Di sini, para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh alaihi salam, termasuk diantaranya Nabi Idris alaihi salam. Berarti, masanya, yakni masa Nabi Idris alaihi salam, adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketiga, adalah ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Idris alaihi salam sebenarnya adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Dan telah jelas diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihi salam hidupnya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang keempat, perkataan Nabi Idris alaihi salam ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit keempat dalam peristiwa Mi'raj, yakni perkataan marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih, selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kalau Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam, tentu ia akan mengatakan selamat datang wahai nabi yang saleh dan anak yang saleh, sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai kapankah Nabi Idris alaihi salam diutus, setelah ataupun sebelum Nabi Nuh alaihi salam, namun yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan wajib bagi kita meyakini hal tersebut. Kemudian, karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak banyak bercerita tentang Nabi Idris alaihi salam, maka cukupkanlah diri kita dengan kisah tentang Nabi Idris alaihi salam sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Serta ambillah pelajaran yang dapat meningkatkan keimanan kita maupun anak-anak kita dari kisah beliau alaihi salam yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertetangga dengan para nabi di jannahnya kelak. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Biarkan tahu sebelum kita lanjutkan perjalanan pagi bersama lagu-lagu pilihan bersama Tata ya. Ada baiknya rekan tahu kita simak terlebih dahulu ini informasi perkiraan cuaca hari ini ya, buat rekan tahu yang akan beraktivitas di luar rumah, berpergian, bekerja, bersekolah maupun berkendara. Dan informasi cuaca tentu penting untuk diketahui agar aktivitas hari ini bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Nah, seperti apa kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya? Yuk langsung saja kita simak pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 94%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 2 km per jam dari tenggara. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cerah kembali dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 3 km per jam dari timur. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, cerah kembali dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 87%, kecepatan angin 7 km per jam dari selatan. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 98%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Dan yang terakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan udara 98%, kecepatan angin 4 km per jam dari barat. Ya, rekan rau, itulah tadi ya informasi perkiraan cuaca untuk hari ini dan bisa menjadi panduan sebelum rekan rau memulai berbagai aktivitas. Dan tetap waspada, sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing ya. Bagi yang berkendara, hati-hati di perjalanan dan jangan lupa utamakan keselamatan. Yap, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, tepat tanggal 3 September tahun 1856, telah lahir Louis Henry Sullivan, seorang arsitek Amerika. Ia adalah desainer pertama yang menciptakan konsep pembangunan konstruksi gedung pencakar langit atau skyscraper yang kaya estetika. Louis Henry Sullivan dianggap sebagai bapak bangunan pencakar langit dengan membangun gedung tinggi yang menjadi cikal bakal pencakar langit di Amerika dan dunia. Sullivan terkenal karena menampilkan teknologi baru yang menyatukan teknologi rangka baja ke dalam seni bangunan. Ia memperkenalkan prinsip fungsionalisme, yaitu kesempurnaan bentuk dalam arsitektur dan demokrasi arsitektur. Mari Insan Edukasi, kita mengenal lebih dekat siapakah Louis Henry Sullivan ini. Insan Edukasi, Sullivan lahir di Boston, Amerika Serikat. Dari seorang ibu sekolah di tingkat menengah atas, Sullivan bertemu dengan Muse Watson, seorang guru yang kelak mengasuhnya sampai ia meninggal. Kecerdasan Sullivan sudah terlihat sejak sekolah menengah atas. Ia berhasil lulus hanya dalam waktu 2 tahun, sehingga saat masuk kuliah, usianya masih sangat muda, 16 tahun. Setelah lulus sekolah menengah atas, orang tuanya pindah ke Chicago. Tapi Sullivan tetap tinggal di kota kelahirannya untuk melanjutkan kuliah. Setelah lulus kuliah, Sullivan menghabiskan waktu di Paris, Prancis. Di sana, ia bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang desain bangunan. Saat berkunjung ke Roma, Italia, karya seni Renaissance memberikan inspirasi yang luar biasa pada Sullivan. Sejak itu, Sullivan berkeinginan menciptakan karya seni dengan semangat. Capai keinginan itu, Sullivan kemudian pindah bekerja di Philadelphia, Amerika Serikat. Tahun 1873, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Kemudian ia pindah ke Chicago untuk bekerja di William LeBaron Jenny dengan profesi yang sama. Di Chicago, ia menjadi perancang untuk John Edelman dengan mendesain gedung yang berhubungan dengan perhiasan organik. Meski pekerjaan tersebut memberikan pengaruh yang cukup penting bagi karir Sullivan, namun tahun 1879, Sullivan memutuskan untuk pindah ke perusahaan Dengmer Adler yang memiliki banyak insinyur terkemuka. Insan Edukasi, tahun 1873, Sullivan turut andil membangun kembali kota Chicago yang mengalami kebakaran besar yang menghanguskan sebagian besar bangunan. Untuk membangun kembali Chicago, diperlukan suatu teknik membangun yang efisien, cepat, dan ekonomis. Melalui tangan Sullivan, Chicago dibangun kembali menggunakan sistem grid. Bangunan yang ada pada saat itu seolah-olah memiliki gaya dan bentuk yang seragam, dengan ciri seperti bangunan bertingkat banyak dengan sistem struktur baja berupa kolom dan balok. Sullivan menciptakan suatu gaya seni dengan format alami. Hal ini ia lakukan sebagai upaya penolakannya terhadap perusahaan yang lebih mementingkan pembangunan gedung bergaya praktis. Pada masa itulah, dianggap sebagai munculnya arsitektur modern di Amerika Serikat. Salah satu karya Sullivan yang terkenal adalah Auditorium Building yang menyatukan kegiatan komersial dan kesenian dalam satu atap. Insan Edukasi, di akhir dekade abad ke-19, Sullivan meninggalkan sejumlah karya besar yang tak lapuk oleh gerak zaman. Sentuhan arsiteknya memberikan suatu ilmu bangunan baja bertingkat secara revolusioner. Kepintaran Sullivan dalam mendesain dan menyusun konstruksi sebuah bangunan gedung di Chicago telah memberikan masukan kepada sejarah arsitektural.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, di skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.

0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Kamis 3 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari 33 wilayah kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebanyak 27 wilayah diprediksi diguyur hujan ringan. Sementara itu, Tapanuli Selatan, Simalungun, Padang Lawas, Kota Pematang Siantar, dan Kota Padang Sidimpuan diramalkan berawan. Adapun Padang Lawas Utara berpotensi mengalami udara kabur. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celcius. Suhu terendah 16 derajat Celcius berpeluang terjadi di Tapanuli Utara. Sementara suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam laman Moms Menu Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang matiku selamanya.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi Tata menyapa ruang dengan Anda di pagi hari ini. Dan selamat pagi ya rekan tahu, mangat dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Nah, buat rekan Rau di pagi hari ini tetap akan menemani ruang dengar Anda ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi ini kita bakal seru-seruan bareng request lagu pop Indo dan pop manca ya. Tentunya ini dalam program request pagi bersama RFM ya. Dan buat rekan Rau yang ingin request di pagi hari ini, boleh banget sekarang juga calling-calling Tata ya ke nomor 0822 999 6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan SMS tentunya ini. Yap, ini kita lihat dulu sudah ada yang bergabung ya dari Amangboru ini. Dari via telepon kita sapa-sapa dulu ini. Amangboru ini oke, langsung saja kita sapa. Halo Rekus Pagi bersama RFM.
1: Halo Rekus Pagi bersama RFM.
0: Halo Amangboru, selamat pagi. Oke, Mang Boru, markas lagu apa di pagi hari ini?
1: Lagu Ibu Pulanglah Dengan Rindu.
0: Ibu pulanglah dalam
1: dengan rindu.
0: Pulanglah dengan rindu. Bentar, Tata lihatkan dulu ya, Mang Boru ini.
1: Penyanyinya Guntur Opsial.
0: Guntur Opsial. Oke, Tata lihat dulu ya, Mang Boru. Dari Guntur. Oke, ada Mang Boru ya. Ini lagunya.
1: Salam-salamnya buat Bunda Indah Tama. Oh, ya Jabran, Marina.
0: Yap.
1: Dia.
0: Yap.
1: Mama Hafiz, Mama Bubur Rahab.
0: Yap.
1: Mama Dira, Mama Hikmah.

0: Bang Cepi.
1: Siap.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi Bang Boru?
0: Biar nanti banget bakso ya.
1: Iya Bang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Abang Boru ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi. Kita lihat lagi ini dari via telepon ya. Kita lihat dulu kembali ini dari via telepon. Ini sudah bergabung tanpa nama ya. Kita sapa dulu ini. Halo Regas Pagi bersama RFM. Aduh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Syahrul. Markas lagu apa di pagi hari ini Bang?
2: Lagu pop Indonesia dari ini, dari Dul Sumbang sama Nini Karlina.
1: Yang judulnya apa itu Bang?
2: Aku Cinta Kamu.
1: Aku Cinta Kamu. Dari siapa tadi Bang?
2: Dul Sumbang sama Nini Karlina.
1: Oke, dan oke, ada Bang lagunya ini. Kirim salamnya? Ada Bang.
2: Salamnya buat Tata. Ini Tata kan?
1: Iya Bang.
2: Selamat tugas, semoga sehat.
1: Sehat.
2: Buat Pak Bajuntak dan semua yang udah disalamin Pak Juntak tadi.
1: Oke, siap Bang Syarul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari via telepon kembali. Ini sudah bergabung dari Mama Boru Lubis ini. Oke, kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama. Markas lagu apa di pagi hari ini Mama? Halo Mama.
3: Di kota.
1: Halo Mama.
3: Di atas kota.
1: Ini judul lagunya apa ini Mama?
3: Di batas kota.
1: Di batas kota. Dari Tommy JP saya Mama.
3: Iya sayang.
1: Oke Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini Mama?
3: Buat yang perdana tadi sama yang kedua. Buat Datuk Noha, Riko, Mama Ika, Mama Iqbal, Mama Rizky dua-duanya. Buat Marina dan si Bornas yang ada di Madinah, semua yang lagi dengerin aja, terutama anak-anak Regar semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama. Ditunggu lagunya buat Mama Boru Lubis ini. Siap banget, nanti kita putarkan lagunya. Yap, next lagi ini dari via telepon sudah bergabung ya, tanpa nama kembali ya. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ricardo. Ini belum sehat Bang.
4: Oh gimana itu?
1: 3 hari kayaknya ini atau berminggu-minggu.
4: Banyak-banyak bersabar.
1: Iya betul banget Bang. Ini markas lagu apa pagi hari ini Bang Ricardo ini?
4: Lagu power metal.
1: Power metal dari siapa tuh Bang?
4: Kenapa?
1: Dari siapa itu?
4: Power metal.
1: Itu nama
4: bandnya.
1: Oh, judul lagunya apa ini, Bang?
4: Angkara Murka.
1: Hah?
4: Angkara. Tengoklah dulu power metal.
1: Tunggu ya, Bang, bentar-bentar.
4: Tersangkut berwara.
1: Angkara Murka. Aduh, dari power bank. Dari apa tadi, Bang?
4: Power metal.
1: Power metal, power bank ya, aduh. Judulnya
4: Tajar, ada orang sehat di situ.
1: Oke Bang, ada lagunya ini Angkara dari Power Metal. Kirim salamnya buat siapa ini?
4: Kirim salamnya buat Big Headset Donald Trump, mudah-mudahan cepat masuk neraka.
1: Oke.
4: Oke buat adikku si Tata, cepat sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam buat Bang Ricardo. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Siap banget ini. Dan next lagi, tetap angka lagi ya. Ini dari via telepon sudah bergabung dari Bang David ya. Kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
5: Halo, selamat pagi. Ada dari judulnya Termonitor Ketua.
1: Termonitor Ketua. Ya, kita lihat dulu ya Bang ini. Dari Paris Adam.

0: Lagu timur kok nggak salah.
1: Iya bang, lagu timur ini. Termonitor ketua. Oke, ada bang ini lagunya dari Juan Reja. Kirim salamnya buat siapa ini bang?
0: Keluarga besar abang David.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia. Oke, terima kasih papa.
1: Oke, siap bang David. Sama-sama. Ditunggu lagunya.
0: Oke,
1: bang. Bye bye. Ditunggu lagunya buat bang David nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari Bang Noah ini. Dari via telepon kita sapa kembali. Halo Rikus Pagi bersama RFM.
2: Halo Rikus Pagi bersama RFM. Dengan siapa dirimu?
1: Dengan Tata di Padang Sidimpuan Bang Noah. Gimana kabarnya?
2: Gimana-mana.
1: Iya. Stay di Sidimpuan ini Bang Noah.
2: Gimana deh?
1: Iya Bang?
2: Udah mandi?
1: Belum, karena sakit ini.
2: Mampus, mampus.
1: Waduh, harum kayaknya ya sekota Padang Sidimpuan ini, Bang.
2: Ya deh, ya, harum aja.
1: Oke, Bang, Marques lagu apa ini?
2: Katon Bekaskara.
1: Boleh diulang, Bang?
2: Dari Katon Bekaskara, kau telah warnai hidupku.
1: Kau telah warnai hidupku. Aduh. Tata lihatkan dulu ini ya bang. Kirim salamnya aja dulu bang ini.
2: Salamlah buat mamaku Boru Lubis. Mm-mm. Buat adikku Tata.
1: Iya bang.
2: Buat titik-titik Kumarina. Dan buat semua-semua yang lagi monitor.
1: Oke bang, ada lagunya nih dari Katon Bakaskara ini.
2: Ya, lagunya untuk titik-titik Kumarina ya.
1: Iya. Oke, siap bang. Ditunggu lagunya. Siap bang Noah. Ditunggu lagunya buat bang Noah nanti tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi kita lihat lagi ini sudah bergabung ya dari via telepon. Kita sapa kembali. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rekas lagu apa ini mama?
3: Mau request lagu dari DNPC saja lah.
1: Yang judulnya apa itu mama?
3: Tak pernah jujur.
1: Tak pernah jujur.
3: Kenapa tak pernah jujur?
1: Oke mama, ada lagunya ini mama. Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Dikirim semua lagi dengan Rau FM aja lah, spesialnya buat kita berdua aja ya.
1: Oke mama, terima kasih. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat mama nanti, kita putarkan lagunya. Dan next lagi ini ya, karena dari via telepon belum ada menghubungi Tata, kita bacakan dulu ini satu per satu ini dari via chat WhatsApp ini sudah bergabung ya. Tanpa nama ingin diputarkan lagu Aku Jatuh Cinta. Dan salam-salamnya buat kita aja kak. Terima kasih. Oke siap, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Cepis di Panyanggar. Ingin request lagu Kamu Gak Sendirian dari T-Pengs. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batna 2, Mister Kumbang di Puja, Bang Toib di Pujur Koli, Udak Syah dan Lubis, spesial buat karyawan Dawa Market yang setia di 105 FM. Makasih Tata Klik ya. Oke siap Bang Cepis, ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Kak Juli, ingin rekas lagu Kau Milikku dari Baim. Dan salamnya buat buat yang lagi dengar aja. Dan buat Tata, sukses selalu. Oke, terima kasih Kak Juli. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan lagunya. Dan next, ini dari via telepon ya. Sudah bergabung tanpa nama. Kita sapa dulu. Halo, rekas pagi bersama.
4: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat

0: Okay, Mama. Ada. Okay, ada lagunya Mama. Ada lagunya Mama. Yeah. Kirim salamnya buat siapa ini Mama?
1: Iya, yeah, dikirim untuk semuanya lah.
0: Oke, Mama siap. Ditunggu lagunya.
1: Iya.
0: Yeah,
1: yeah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama nanti, tetap putarkan lagunya. Dan next lagi, ini sudah bergabung kembali ya dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama meminta lagu Jamrud asal British. Dan salam buta Supri Sambala di Sitamia. Aduh, siap Bang, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini masih bergabung dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Syadan Lubis di Binsepen. Ingin rekas lagu Hanya Kau Yang Di Hatiku dari Dodi Dores. Dan salamnya buat Bapak Baya Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Regar, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit, Natama Bin 7, dan semua pendengar FM. Terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap. Ditunggu lagunya buat Bang Syadan ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, Tata bacakan lagi ya. Yang terakhir ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin request lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Dan disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan Bapak Bajentak di Batuna 2, Bang Saluregar, dan semua pendengar FM. Terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya, rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang belum tetap bacakan requestan dari via chat WhatsApp, nanti tetap akan kembali lagi di sesi berikutnya. Kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Banyak hal yang ingin ku ceritakan. Aku sudah dewasa. Namun setiap lelah datang, aku masih

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. 6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.

dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: 난 주호진 씨가
1: 하! 나 렉니 루 과자 주가 하비스 에? 랑가는 온통 주가 이거든 하비스 세리우스니 스모아 자리 사또 아 스파 please 좀만 sekarang
2: nih pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih dalam program Request Pagi bersama RFM ya, di pilihan lagu pop Indo dan juga pop manca. Ini masih ada yang belum sempat kita bacakan dari via chat WhatsApp ya. Ini saatnya kita bacakan dulu ini. Dari via chat WhatsApp ini sudah bergabung. Kita bacakan dulu ini, mau request lagu Forever Loving dari Resal Hit. Dan salam-salamnya buat penyiar yang lagi bertugas dan pendengar FM aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan next lagi nih, masih bergabung dari via chat WhatsApp ini, tanpa nama dengan ujung nomor 5423, ingin request lagu Hilang Tapi Ada dari Jara Leola. Dan kirim salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih bergabung dari via chat WhatsApp. Satu lagi ini dari Kak Nata, ingin request lagu yang judulnya Jatuh Sejatuh-jatuhnya dari Anet. Dan kirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Siap-siap, ditunggu lagunya buat Kak Nata, nanti tetap putarkan lagunya. Ya, berkenau kita kembali ke lagu lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rauta, terasa kebersamaan kita ya. Dari pagi hingga siang hari ini harus sampai di penghujung acara. Dan tadi kita sudah seru-seruan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Seru-seruan lagu pop Indo dan juga pop manca. Jadi rekan rauta tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nantikan program kita di siang hari nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendorong percepatan reforma agraria dengan menyiapkan potensi tanah objek reforma agraria atau TORA seluas sekitar 47 hektar di Kecamatan Arse untuk mendukung restribusi tanah 2026 hingga 2027. Disampaikan Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu dalam rapat koordinasi awal Fer 6 di Medan pada Rabu 2 September 2026. Potensi TORA tersebut akan dikoordinasikan dengan Badan Bank Tanah dan GTRA Tapanuli Selatan untuk mendukung penataan aset melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Selain penataan aset, Tapanuli Selatan mendapat target penataan akses bagi 200 kepala keluarga atau KK melalui pemberdayaan, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta penguatan usaha masyarakat. Bupati menegaskan reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membantu penyelesaian persoalan penguasaan tanah masyarakat, termasuk melalui inventariasi dan verifikasi tanah dalam kawasan hutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menekankan pentingnya sinergi antara penataan aset dan akses agar tanah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rao, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rao Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: 5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Hadis riwayat Abu Hurairah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
2: Dari Padang Sidempuan, Rawa FM.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota

Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM. Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembabkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol. Bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
5: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
4: Tol adong maligi kele.
5: Tol amat tong kele, ligi ma.
4: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
5: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
4: Toko aha ma kele guarna?
5: Tangion da kele.
6: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
5: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
6: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
7: 105 FM. This is the greatest.
8: So, this my face.

Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestari Ningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap, na toko permata bunda.
0: Nah, Eda, di Jalan Baru 2, nomor tolusa dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 0535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

105 FM. Duduk terlalu lama tingkatkan risiko kanker pada wanita? Kok bisa? Rekan Rao, duduk yang terlalu lama sering dikaitkan dengan kematian yang lebih muda, bahkan bagi orang yang mendapatkan banyak aktivitas.

gizi. Dan ternyata menurut sebuah studi baru, hal ini dapat meningkatkan risiko kanker pada wanita. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di American Cancer Society ini menemukan bahwa wanita yang menghabiskan waktu 6 jam atau lebih yang digunakan untuk duduk tiap harinya punya risiko 10% lebih besar untuk terkena kanker daripada wanita yang menghabiskan 3 jam atau lebih untuk duduk per hari. Seperti yang dilansir dari situs resmi American Cancer Society, studi ini menganalisis 77.462 wanita dan 69.260 pria yang tergabung dalam studi kelompok gizi pencegahan kanker atau American Cancer Society. Para wanita yang ikut dalam analisis ini rata-rata berumur 15,8 tahun dan untuk pria rata-rata 13,2 tahun. Para peneliti membandingkan berapa jam yang dihabiskan oleh para peserta untuk duduk dengan risiko terkena kanker, dengan catatan bahwa tidak ada peserta yang mengidap kanker saat studi ini dimulai. Dalam studi di antara tahun 1992 dan 2009, ada 12.236 peserta wanita dan 18.555 peserta pria yang terkena terdiagnosa memiliki kanker. Pada wanita, duduk selama 6 jam atau lebih saat waktu luang terkait dengan 60% risiko lebih besar terkena multiple myeloma, 43% untuk kanker ovarium, 10% untuk kanker payudara invasif, dan 10% untuk kanker lain seluruhnya, dibandingkan dengan wanita yang duduk kurang dari 3 jam per harinya. Kenaikan risiko ini tetap sama bahkan setelah para peneliti menyesuaikan dengan jumlah aktivitas fisik, BMI atau body mass index, usia, dan faktor lainnya. Pola yang sama tidak berlaku untuk pria. Dalam studi tersebut, waktu luang yang dihabiskan untuk duduk meningkatkan risiko kanker hanya untuk pria gemuk atau obesitas. Patel juga merekomendasikan orang bisa membuat perubahan kecil di rumah yang mengurangi waktu duduk mereka seperti berdiri, seperti melipat cucian dan nonton TV. Sementara di tempat kerja, beliau merekomendasikan 1. Parkir lebih jauh dari tempat tujuan atau kantor Anda, jadi Anda dapat berjalan lebih jauh. 2. Berdiri selama panggilan konferensi. 3. Jika Anda berkesempatan menjadi penyelenggara rapat, buatlah standing meeting untuk rapat singkat. Dan yang 4, mengambil istirahat berdiri atau berjalan selama 1-2 menit setiap jam.

manusia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan A.

Usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini, dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya ya kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya, di siang yang mendung sekali di sini ya. Dan seperti biasa di formasi pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program Ketabo Tusi Dimpuan, Ketabo Turaw FM, Ketabo Ketabo, Ketabo Ketabo request lagu Batak dan juga tapsel kesukaannya ya. Dan juga bisa titip-titip salam ini ke nomor 0822 999 SMS ya. Oke, penelpon pertama kita di hari ini kita sapa dulu. Halo Ketabo Tusi Dimpuan.
1: Ketabo,
0: mamaku. Kabarnya hari ini gimana, mama?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak Tapsel ini, ma?
1: Mau request lagu Batak.
0: Batak boleh, ma. Yang mana ini, ma?
1: Yang judulnya Lupahun.
0: Lupahun. Lupahun dari siapa ini, ma?
1: Dari siapa ya? Dari The Boys Trio kalau nggak salah.
0: Iya, dari The Boys Trio ada, ma, di sini. Dari The Boys ya, ma, ya. Mau salam-salam lagi mah lagunya?
1: Di salam-salamnya untuk semua-semua pendengar setia kita, di spesialnya untuk kita berdua aja dia.
0: Oke, mamaku, siap. Ditunggu lagunya. Oke, penampilan perdana di siang hari ini ya dari Mama Ika. Request lagu Lupahun Ma ya dari The Boys Trio. Oke. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo Ketabo Tusi Dimpuan.
2: Halo Ketabo Turaw FM.
0: Ketabo abangku, kabar-kabarnya gimana?
2: Baik
0: sekali. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Bisa dua request lagu.
0: Aduh, seperti biasa, Bang ya. Boleh deh, boleh kalau sempat nanti kita putarkan, Bang. Ini mau request apa ini?
2: Yang pertama dari Style Voice.
0: Judulnya?
2: Alanita Ngia.
0: Alanita Ngiang ya. Style Voice, oke ya, ada Bang lagunya ada.
2: Yang kedua dari Jen Manuru. Yang judul lagunya Napina Borhat Ni Hapogason.
0: Napina Borhat Ni Hapogason. Oke, Bang lagunya ada. Nah, kita putarkan ya dua-duanya ya. Oke, Bang siap. Wassalam-salam lagi.
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Okay. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih Pak Riban.
0: Okay, aku siap ditunggu lagunya.
2: JPL.
0: Yes. Oke, dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo Ketabo Tusi Dimpuan.
3: Ketabo Tusi Dimpuan.
0: Ketabo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abangku. Ini harus bersalam ya, biar lihat tahu ini siapa ya. Kabarnya gimana nih, Bang?
3: Alhamdulillah, capek banget.
0: Capek habis ngapain tuh, kerja ya?
3: Kenapa?
0: Habis kerja ini?
3: Ya, ngerjain orang. Gak tahu aku jujur.
0: Batak atau Tapsel ini?
3: Holongi
0: mau, bentar ya.
3: Semua nama kolongno dia.
0: Bentar, Bang. Bentar. Sebentar, ini sembari lecek mau salam-salam dulu, Bang.
3: Gak mau.
0: Kenapa ini? Oke, lagunya ini. Dari The Boys Trio, Bang. Judulnya Dongan Matua.
3: Oh, iya,
0: ada dari yang duet juga ini.
3: Apa itu?
0: Yang duet apa? Dari Eni dan juga Rizal Nainggolan.
3: Nah, itulah.
0: Yang duet, Bang.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Nganyanya sama sendiri ya. Aduh, jadi ketawa aku yang
0: capek ini ya.
3: Iya, lemes sekali karena puasa juga.
0: Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bang, siap. Halo. Ditunggu lagunya ya. Tadi katanya enggak mau salam-salam ya.
3: Iya, sama sini aja deh.
0: Oke deh, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, Ketabo Tusi Dimpuan.
4: Assalamualaikum, Nak Lia. Ketabo Turaw FM.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Ketabo. Kabar-kabarnya, mama?
4: Kabar-kabar baik aja lah.
0: Oke, alhamdulillah ya. Mau

0: iklan apa ini, Ma?
1: Lagu Batak.
0: Batak boleh, judulnya yang mana?
1: Dang holo au haletmu gabe orang ketiga.
0: Aduh, dang holo au haletmu gabe orang ketiga. Dari siapa ini, Ma?
1: Boros pacinya, gue ikut.
0: Bentar ya. Sebentar, kita cek dulu. Bisa diulang, Ma, tadi judulnya apa?
1: Dang holo haletmu gabe orang ketiga.
0: Gabe orang ketiga. Bentar, Ma. Dang olo au, kayaknya dari Trio Lam Tamu, Ma, di sini. Oke, lagunya ada, Ma, salam-salam lagi.
1: Adanya.
0: Ada, Ma, ada lagunya. Mau salam-salam lagi, Ma, lagunya?
1: Salam buat Ma'um ya, buat Baya Junta. Okay. Buat Sahan, buat Sahrul. Mm-hmm. Buat David yang baru masuk.
0: Tadi Bang Ricardo, Mama.
1: Buat David, buat Ricardo, buat okay, Noah, okay. Buat Mama Rizky, dua-duanya, Mama Hikmah, semua yang lagi dengarin lagu FM lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mamaku. Ditunggu lagunya. Ini sudah lihat cek ya. Ini dari Nabasa Trio, ya, judulnya orang ketiga. Nanti kita cek-cek ya, Ma, ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh, Sidimpuan? Halo? Halo, Bang Riko.
2: Ketabu Sidimpuan.
0: Ketabu, Bang. Ini lagi sibuk ya? Bang Riko, halo?
2: Nah, ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Riko, gimana kabarnya?
2: Halo? Ini kan apa ya?
0: Ada lihat, Bang, di sini. Ketabu-ketabu, yeah. Ada lihat, Bang.
2: Iya, ada. Ya, apakah dia?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Bang Riko, gimana kabarnya?
2: Oh, baik deh semuanya.
0: Oke, okay. Ini mau request lagu Batak Tetap Seni nih, Bang.
2: Lagu aja, Anak Medan.
0: Anak Medan, oke, lagunya ada, Bang. Salam-salam lagi.
2: Ya, salam-salamnya buat SMSM yang mau ikutan.
0: Oke, Bang, siap. Nanti, Bang, ada, dangdut ada.
2: Tunggu lagunya.
0: Oke, Bang, siap. Ketabu. Oke, dari Bang Riko ya. Ini sepertinya lagi sibuk ya di sana. Oke, satu lagi dari via telepon. Kita sapa lagi ini. Halo, Ketabu tuh Sidimpuan.
3: Ketabu tuh Kota Salak.
0: Ketabu. Ini tagline yang ketabu. Baru ya, Bang ya.
3: Capcus.
0: Rekas Batak. Ale. Semua aja, Bang, disebut ya. Capcai
3: iya,
0: deh.
3: Ini dengan pendatang baru, Mbak Lia.
0: Iya, dengan siapa, Bang, namanya?
3: Iya, dengan Ripai.
0: Bang Ripai ya. Nama yang banyak dengan suara yang Ripai, satu
3: ya.
0: Ini.
3: Pendatang baru, jangan lupa Mbak Lia ya, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga, Bang. Iya. Kabarnya gimana, okay, Bang, hari ini?
3: Kenapa? Mau request lagu ini dari Hani Nasution yang itu loh. Hacit narohak kondi paninggal konmu ate kon. Apa sih judulnya itu?
0: Itu bukannya dari Nila Sari, Bang, ya?
3: Bukan.
0: Ada yang dari Hani.
3: Bukan dari Hani Nasution loh. Okay. Pernah diputar itu.
0: Oke, Bang, bentar kita cek.
3: Coba. Hacit narohak kondi paninggal konmu ate kon malala. Nah.
0: Ini Abang ada yang nyanyi enggak sih?
3: Ada kan?
0: Oke, janji
3: dari
0: Bang, dari Hani
3: Nasution.
0: Iya, judulnya janji, Bang, ya.
3: Sama Marga Klan itu.
0: Oh, betul, capcus.
3: Kau aja, ini aja, single yang gak keluar-keluar, capek deh.
0: Capek deh nungguinnya, Bang, sampai berlumut kayaknya di sana ya.
3: Tunggu malam minggu, mau keluarin single gak jadi-jadi.
0: Tahun depan aja, Bang, ya.
3: Kapan keluar single barunya?
0: Iya, tahun depan, Bang. Iya, depending. Tahun depan aja, Bang, ya. Insya Allah.
3: Ada kan?
0: Ada, Bang, ada.
3: Ada deh. Salam kenal ya dari Ripai ya.
0: Oke, Bang Ripai, mau salam-salam lagi lagunya.
3: Iya, Ripai, ini si Manare.
0: Si Manare.
3: Orang Nias.
0: Oke, deh, Bang, siap ditunggu lagunya ya, Bang Ripai ya.
3: Ripai si Manare.
0: Si Manare, emang ada, Bang, ya?
3: Tahu kan?
0: Aku nggak tahu sih. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya.
2: Cumumut.
0: Waalaikumsalam.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, ada-ada aja ya sama Bang Ripai ini ya. Oke, deh, ini kita bacakan dulu dari chat WhatsApp ya. Oke, ada dari Bang Syahdan ini mau request lagu Gokhon Doho Jojo. Disalam katanya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Cepi Sidi Penyanggar, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran di Sloting Baru, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM Tor Special buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, siap ditung ke lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu Batak di Lopotor Simar Sayang, vokal dari Arga Trio ya. Salam-salamnya buat Pak Bajuntak di Batu Nadua, buat Mama Hikmah, Mama Rizky di Aik Tuhul, dan Mama Rizky di Kampung Selamat, buat Penjahit Natama, Penjahit Onggara, buat Zio Arsyaka, buat Bang Syahrul, dan juga buat Bang Syahdan, Bang Kumbang di Pudun, juga buat Telia sendiri. Semoga sehat selalu dan buat Tata yang lagi dengerin aja. Ini dari Ayah Jafran ya. Oke, Ayahku, siap ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp, kita butuh Sidimpuan, kita butuh Rawa FM, kita bo. Selamat siang, Kak. Saya Najwa dari Palopat Maria. Halo Najwa, mau request lagu Tapsel Poswan ya. Ya, oke, dikirim salam katanya buat semua pendengar Rawa FM aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya Najwa ya. Masih dari via chat WhatsApp ini, ada yang minta diputarkan lagu Maya dari Maya Mansur S ya. Dari Mama Andrian ini, salam-salamnya untuk Mama Hikmah dan buat pendengar aja. Dari Mansur S ya, nanti kita cek-recek mah ya. Lanjut lagi, satu lagi dari Vecia atau WhatsApp ini dari Opung Iqbal. Kita waktu Sidimpuan, kita bo request lagu Hodo Natar Pilit. Di salam buat Aida, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM. Terus sampai share buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, siap, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu nanti Lia kembali ya di segmen kedua untuk membaca requestan dari via chat WhatsApp lagi. Kita lanjut ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja.

mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, masih bareng ya tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Seperti biasa masih ada waktunya ini 30 menitan lagi ya untuk merequest lagu di genre Batak dan juga Tapsel. Oke, dari via telepon sudah ada yang kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
1: Kita bo. Kita butuh Raw FM, kita mau kita bolia.
0: Kita apa bang? Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini bang?
1: Lagu apa? Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh, yang mana ini?
1: Yang dari Rizka Putri, Gombal.
0: Gombal dari Rizka Putri bang ya. Bentar kita cek dulu. Oke bang, lagunya ada ini. Mas salam-salam lagi
1: buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke bangku, siap.
1: Makasih.
0: Ditunggu lagunya.
1: Kita bu.
0: Oke. Kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Oke, ini ada yang minta diputarkan lagu Rere Mana Rere katanya. Di salam-salam untuk anggota dapur Dawa yang khususon untuk khususon. Oke, yang khususan ya katanya untuk Ete Cada, Kak Kasma, Ete Ade, Kak San, Novita Cantik, Rini Cantik, Tas Spesial Bumi Lekami, Wulandari. Semoga sehat-sehat ya kita semua. Aduh, amin. Oke, dihitung ke lagunya ya. Rere, mana Rere? Lanjut dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
2: Kata apa,
0: kakakku? Gimana hari ini kabarnya?
2: Hai, tapi hari sedang
0: iya kakakku, mau request lagu apa ini?
2: Mau request lagu dari yang judulnya Adong Solot di Tonga.
0: Adong Solot di Tonga, bentar kak. Dari Argana Trio kak ya?
2: Oh iya.
0: Oke deh. Iya, mas salam-salam lagi kak.
2: Salam-salam buat Bapak Baita, Mama Ika, mentoranya buat Cina, dan juga untuk

0: Ardo, Bang Anu, Mama Hikmah, Mama Rizky, dan juga untuk semua-semua yang lagi dengar Rawa Ocen semua.
1: Okay.
0: Dan juga Kriya yang lagi bekerja. Selamat bekerja, siap.
1: Oke, okay, kakakku, siap. Ditunggu lagunya. Oke, dari Kak Marina ya, minta diputar kata lagu Adong Nasolot Ditonga dari Argana Trio ya. Oke, lanjut dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Rimpuan?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, mamaku. Selamat sore,
2: ketabu,
1: Mama. Kita bo, mangga lagi baru suti. Ah.
2: Nah, apa sih?
1: Kabarnya Mama gimana hari ini? Kenapa, Ma?
2: Ispa waktu.
1: Iya, Mama betul ya. Oke, mau request lagu apa ini?
2: Lagu tipul-tipul Lili deh.
1: Tipul-tipul Lili seperti biasa. Lagunya ada, Mama, salam lagi.
2: Salamnya
1: satu sekali
2: buat Lia dan semua
1: yang
2: lagi dengar
1: Anda. Oke, Mama, siap. Ditunggu lagunya, Mamaku. Oke, ya, ya, ya. Waktunya udah nggak cukup lagi ya kayaknya ya untuk requestan ini. Oke deh, dari via telepon satu lagi kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Rimpuan?
3: Ketabo Suruh FM. Dengan siapa dirimu?
1: Ketabo, dengan diriku, Bang, di sini.
3: Oh iya, yang malas mandi itu ya?
1: Oh, enggak ya. Garis bawah enggak ya. Bang Noah, mau request lagu Batang Tapsel ini?
3: Seribu tahun.
1: Dari Mona ya?
3: Salamnya buat gadis yang malas mandi, makasih.
1: Oke, Bang, siap ditunggu lagunya. Yo, ya. Ai. Yo, ai. Oke, ini kita langsung saja ke lagu ya, karena nanti juga bakalan ada waktu untuk ajian asyar tentunya. Kita lanjut ke lagu lagi, dan nanti di formasi pukul 16 sampai 17 ya, kita akan ada playlist ataupun memutarkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca nanti di situ ya. Dan gak ada lagi requestannya di hari ini. Untuk requestan lagu Batang dan juga Tapsel, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di hari besok ya, dengan RG ataupun ya dengan RG yang berbeda tentunya ya. Sekian dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk, dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna ad-din yusra wa la yushad ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja."
2: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengikuti rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD seprovinsi Sumatera Utara dan penyaluran dana bagi hasil atau DBH pajak provinsi kepada kabupaten atau kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Medan Senin 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Tapsel tercatat memperoleh alokasi bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB tahun anggaran 2026 sebesar Rp11,174 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari DBH pajak provinsi yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu turut hadir bersama para bupati, wali kota se-Sumatera Utara, kepala Bapenda dan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten atau Kota, unsur Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT Jasara Harja, serta pemangku kepentingan terkait. Penyaluran DBH tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah kabupaten kota sekaligus meningkatkan sinergi dalam optimalisasi penerimaan daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution dalam arahannya menekan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor. Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten atau kota untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta mendukung penguatan kinerja Samsat. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan langkah-langkah kreatif dalam meningkatkan pendapatan. Selain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pemerintah daerah didorong melakukan digitalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menghadirkan inovasi, mengoptimalkan BUMD dan BLUD, memanfaatkan aset daerah, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penyerahan DBH pajak provinsi kepada bupati atau wali kota se-Sumatera Utara. Untuk tahun anggaran 2026, penyaluran DBH masih akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi pendapatan daerah. Pemanfaatan dana tersebut akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan DBH pajak yang telah ditentukan penggunanya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sidin Puan. Woo! Number one hit music station.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Yap, kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di sore-sore mendung ini. Tetap lihat cuaca di luar sana sangat gelap ya. Buat rekan Rau yang sedang di perjalanan tetap hati-hati. Dan ini di sore hari ya rekan Rau, kita dalam program request sore bersama Summer FM di pilihan lagu khusus dangdut ya di sore hari seperti biasanya. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu di sore hari ini khususnya dangdut, langsung saja boleh banget hubungi Tata ya ke nomor 082299996105, bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan tentunya SMS ya di sore hari ini. Yap, ini kita lihat dulu siapa yang bergabung yang akan menghubungi Tata ya. Ini kita lihat dulu ini. Oke, ini sudah bergabung ya rekan Rau dari via telepon, ini sudah bergabung dari Bang Noah. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo, request sore bersama Re FM.
1: Halo, request sore FM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata di Padang Sidimpuan, Bang Noah. Gimana kabarnya, Bangku?
1: Aduh, dingin. Asal hujan.
0: Iya, betul banget, Bang. Di sini sudah gelap banget ini.
1: Tapi aku udah mandi. Bagaimana dengan dirimu?
0: Kalau di sini sudah mandi, dong. Iya. Oke, Bang. Iya, Bang.
1: Kemarin mandinya?
0: Kayaknya satu minggu yang lalu deh.
1: Wih, badak juga.
0: Oke, Bang, markas lagu dangdut ini judulnya apa ini?
1: Evita Mala, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, Evita Mala. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat mamaku baru lubis. Iya. Buat adik kita, terima kasih.
0: Oke, siap, Bang Noah. Terima kasih kembali sudah dikirim-kirim salam ini buat Tata ini. Ditunggu lagunya ya, nanti Tata putarkan lagunya ini. Yap, next lagi sudah bergabung kembali ini dari Mama Boru Lubis ini. Dari via telepon ini, tadi sudah disenggol-senggol Bang Noah. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Rika Sari bersama Rau FM.
2: Assalamualaikum, Sari Rau FM.
0: Sore juga Mama, waalaikumsalam. Rika, lagu apa Mama di sore hari ini? Halo Mama.
2: Halo
0: Mama. Halo. Halo, markas lagu apa ini Mama?
2: Mansur S.
0: Yang judulnya apa itu Ma?
2: Kertas membungkus hati.
0: Kertas
2: membungkus api.
0: Kertas dan api Mama judulnya ini.
2: Kertas dan api. Iya
0: saya. Iya Mama. Kirim salamnya buat siapa Ma ini?
2: Buat Nak Tata. Iya Ma. Pak Junta. Buat Ananda Noh yang baru masuk kan?
0: Iya Mama, betul banget.
2: Semua lagi yang dengerin aja di Tabaksel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama. Ditunggu lagunya buat Mama Boru Lubis ini. Nanti tetap putarkan lagunya, siap banget ini. Next lagi, ya rekan Rau dari via chat WhatsApp mungkin ya. Kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423, ingin rekas lagu dangdut yang judulnya Payung Hitam dari Is Dahlia. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan lagunya. Yap. Next lagi ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp tanpa nama ya, ingin rekas lagu dangdut sudah tahu aku orang miskin dari Muksin Alatas. Dan salamnya buat Supri Sambalapi di Sitamiang. Waduh, namanya keren banget ini. Ditunggu lagunya buat ini abang atau kakak ya, Tata nggak tahu. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Next lagi, Tata bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama ya. Ingin rekas lagu yang judulnya CEO dari Feni Nur. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada di sore hari ini. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya, perkan tahu mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: kekasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu Islam. Semoga apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bunuh diri. Pendengar yang budiman, Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaannya, yaitu Islam sangat menjaga jiwa seorang muslim. Kita dilarang untuk membunuh jiwa atau diri kita sendiri, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Di samping itu, membunuh diri juga merupakan dosa besar yang ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara." Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam ayat ini dapat bermakna larangan membunuh diri sendiri. Bisa pula bermakna larangan membunuh saudara sesama muslim, karena sesama muslim adalah bagaikan satu jasad. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula." Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu." Kemudian dalam hadis lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Barang siapa membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan merasai racun itu dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barang siapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya, dan dia akan dikekalkan dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya." Pendengar yang budiman, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk bersemangat untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi dari hal-hal yang buruk, dan tak lupa selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu setan. Maka pendengar, inilah tanda bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan selalu baik. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu malah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jika kita sebagai seorang muslim benar-benar mengimani takdir ini dengan benar, maka pasti kita akan memperoleh kebaikan yang teramat banyak. Seorang ulama yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Pendengar yang budiman, badai pasti berlalu. Setiap ada kesulitan, pasti ada kebahagiaan. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar. Kemudian hendaknya kita mencari sebab-sebab kebahagiaan dan jalan keluarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Maka hendaknya kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, karena kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan merupakan awal untuk meraih sebuah kesuksesan. Kegagalan juga kesuksesan yang tertunda selama kita terus berusaha tanpa rasa putus asa. Pendengar yang budiman, orang-orang yang sukses dahulu dan saat ini banyak yang memulai dari kegagalan. Mereka segera bangkit dan meraih sukses. Ada yang dahulu susah belajar ilmu tata bahasa Arab. Lantas, karena memperhatikan semut yang berusaha bangkit terus memanjat tembok dan berhasil, termotivasilah sehingga akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ada pula ulama yaitu Ibnu Hazm yang baru belajar agama dalam kurun waktu.

0: 3 tahun. Begitu juga dalam hal dunia. Ada yang gagal, namun akhirnya malah meraih sukses yang besar. Ada yang gagal kuliah, kuliahnya tidak berhasil atau tidak rampung. Lalu ia memulai berbisnis dan menjadi orang sukses, bahkan dikatakan terkaya. Ada pula yang terus mencoba-coba merancang suatu besi agar bisa diterbangkan, dan percobaannya terus gagal, hingga pada kali ke-200, barulah ia berhasil membuat penemuan pesawat pertama kali. Jadi, masing-masing kita harus siap menghadapi kegagalan, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam, dan janganlah mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, kecuali jika bertepatan dengan puasa yang harus dilakukan pada hari itu." Hadis riwayat Muslim.

0: Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr" Kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail.
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Quran, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga ibadah solat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbi ji'alni muqimis solat, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang menegakkan solat. Wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a, dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya, ya Allah berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah, nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena

Kisah inspiratif sahabat.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat Surat 37 Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu, tinggi derajatmu di sisi Allah, tinggi pangkatmu di dunia, dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu, orang kuat terlihat lemah menurutmu, sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu, dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan

hasilan seperti yang engkau dapatkan. Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar. Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajak Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Tabaksel memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang profesional, independen, berimbang, dan edukatif. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu melalui Kadiskominfo Ahmad Sani Harchan saat membuka rakerja perdana JMSI Tabaksel pada Senin 3 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan media merupakan mitra strategis dalam mengawal pembangunan, menangkal hoaks serta mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, pengentasan kemiskinan, dan perang melawan rentenir. Sementara itu, Ketua JMSI Sumatera Utara Rianto mengapresiasi rakerja perdana ini dan menekankan pentingnya profesionalisme perusahaan pers. Ketua JMSI Tabaksel Rijal Nasution menyebut rakerja menjadi langkah awal penyusun program kerja termasuk pelaksanaan UKW, JMSI Goes to School, sosialisasi undang-undang pers, pelantikan jurnalistik, dan penguatan sinergi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan di Tabaksel. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 08.

plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tarafa, bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia dan juga akan siksaan yang dia telah persiapkan di akhirat nanti, melainkan dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal solih sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: رب هذه الضيمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga, kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadukan Ali kepada Umar. Ketika Umar melihat dakwaan tersebut, dia bertanya kepada Ali, "Imbangi seterumu, wahai Abu Al-Hasan." Berubahlah raut wajah Ali, dan Umar memberi keputusan dalam dakwaan tersebut. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau marah, wahai Abu Hasan, karena aku menyamakanmu dengan seterumu? Justru aku marah karena engkau tidak menyamakan aku dengan seteruku, wahai Amirul Mukminin. Engkau memuliakanku, memanggilku dengan wahai Abu Hasan, dengan julukan. Engkau tidak memanggil seteruku dengan julukannya." Lalu Umar mencium kepala Ali dan berkata, "Semoga Allah tidak mengekalkanku di bumi yang tidak ada Abu Hasannya. Seandainya tidak ada Ali, binasalah Umar."

0: Arab telah berkembang sedemikian rupa, hampir menzolimi umat Islam yang masih baru dari kalangan ajam. Umar sendiri sangat rajin menanyakan kepada para mawali. Umar mengutus orang ke Qadisiyah dan juga daerah sekitarnya. Ketika utusan itu kembali, dia berkata kepada Umar, "Aku meninggalkan orang-orang di sana. Mereka memohon kepada Allah untuk menambah umurmu daripada umur-umur mereka. Tidak ada seorang pun di daerah tersebut kecuali dia mendapatkan 2000. Tidak ada laki-laki dan perempuan kecuali ditentukan bagian rizkinya." Umar berkata, "Itu hak mereka dan aku bahagia hak itu diberikan kepada mereka." Sebagian mawali mengadu kepada Umar kalau gubernur mereka lebih mengistimewakan orang Arab dalam pemberian. Hal ini bertentangan dengan perintah Amirul Mukminin yang menyuruh menyamakan antara orang Arab dan mawali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Dan tidak hanya membuat syarat-syarat yang ketat untuk para gubernur, Umar pun akan menyidang mereka secara ketat jika mereka sampai keluar dari syarat-syarat tersebut. Umar juga membuat kaidah-kaidah untuk para hakim yang harus mereka laksanakan dalam peradilan. Kaidah itu digali dari teks-teks, nilai-nilai, dan tujuan umum agama. Karena Umar mendengar firman Allah, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat." Quran Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 58. Dan para hakim menyuruh mereka memperhatikan 5 kaidah dasar, yaitu persamaan antar sesama manusia, menyuruh penuntut memberikan bukti, dan orang yang mengingkari untuk bersumpah, hanya mencari kebenaran semata. Seandainya kebenaran itu tampak setelah dia memberi keputusan, dia harus mencabut keputusannya dan kembali kepada kebenaran. Kemudian memikirkan persoalan-persoalan yang diajukan sebelum memutuskan, dan menggunakan analogi dan nalar yang baik dalam memutuskan perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu, sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses, tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, insan edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam.
1: Insan edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu maghrib itu sudah di surau gitu.

0: Tidurnya juga disuruh. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu. Dan surau itu sekarang jadi masjid. Sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi terutama.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia? Kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
0: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan edukasi, cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Rekan Rao, siapa sih yang enggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel H dan Romex Umroh. Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
1: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosetan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, setengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
0: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu, Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya. Karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
1: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senang tidak membawa karir. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Jadi begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah. Di sela-sela waktu bekerja, 83 saya lulus S1 baru. Terus penyesuaian ijazah, 84. Sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90, itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program. Dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM psikometri. Saya daftar dan lulus, sehingga waktu itu terjadi perang batin. Saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah beasiswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, nah itu saya dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya. Sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
0: Insan Edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
2: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
3: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca. Hobi saya banyak sekali, koran, acara, langganan banyak. Karena hobi membaca novel, yang namanya ayat-ayat cinta, yang pemimpin, Laskar Pelangi, Bardas, itu loh yang novel santing. Seperti itu saya sangat-sangat senang. Karena apa? Karena itu kan sebetulnya gambaran keadaan. Penulis itu sebetulnya bukan ngaran, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah, Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan Raja dan Ratu Buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke lima benua. Kemana sajakah itu?

0: Oleh Pak Gito. Nah, kemana sajakah itu dan bagaimana kesan Pak Gito dalam kunjungan tersebut?
1: Saya pernah berkunjung ke 5 benua, ke Eropa pernah, bahkan tinggal di sana 4 bulan pernah, di Amerika pernah, di Afrika pernah, di Australia 4 bulan pernah. Kalau Asia banyak ya, seperti Singapura, Malaysia, Tokyo, Beijing, Saudi Arabia pernah tinggal. Baru tahun 2006. Saya itu begini. Mesir itu kan terkenal kebudayaan kuno. Ada Sphinx, ada apa namanya, piramid, ada mumi. Kok saya nggak pernah lihat beneran. Saya tinggal di Mesir 3 hari, memang luar biasa. Peninggalan itu tertata rapi dan isi Sphinx itu yang namanya mumi masih bisa dilihat sebelah. Yang namanya tempat tidur dari emas itu lengkap. Perhiasan emas disimpan dalam museum Egypt itu menjadi kebanggaan ya, orang masuk itu antri. Nah, ini yang luar biasa.
0: Insan edukasi, pengalaman kunjungan ke 5 benua dan ketakjuban Pak Gito saat berkunjung ke Mesir menjadi pelajaran bagi kita bahwa peninggalan purbakala, sejarah dan apapun itu seyogianya dipelihara agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya dan sejarah. Namun tidak banyak yang terpelihara dengan baik agar menjadi daya tarik wisatawan. Nah, insan edukasi, selain mengemban tugas di Dinas Pendidikan Nasional DIY, Pak Gito juga aktif di berbagai organisasi. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Muhammadiyah, dan Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial atau HISPSI. Aktif di berbagai organisasi membawa Pak Gito pada sebuah pengalaman menarik.
1: Sampai umur 25 tahun, saya itu belum pernah donor darah. Saya menganggap donor darah itu sesuatu yang menakutkan. Waktu itu saya kebetulan jadi ketua umum pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Waktu itu salah satu kegiatan ulang tahun. Mosok ketua umum mau melarikan diri. Takut saya sebetulnya. Yang terjadi bahwa saya harus memberi contoh pertama kali diambil. Dengan rasa takut. Ternyata donor darah itu tidak menakutkan. Ya hanya seperti disuntik, diambil itu. Nah, justru peristiwa yang menakutkan itu akhirnya saya menjadi donor darah sukarela sampai sekarang.
0: Insan edukasi, pada awal program ini Pak Gito menyatakan falsafah hidupnya atau moto hidupnya. Hanya orang yang diam yang tak pernah salah. Tetapi diam itu sesuatu kesalahan. Lalu apa makna moto Pak Gito tersebut?
1: Artinya begini, kalau saya tidak berbuat, otomatis saya tidak pernah salah. Wong tidak berbuat kok salah. Tapi tidak berbuat itu sudah suatu kesalahan. Maka itu intinya, kita jangan takut berbuat sesuatu. Walaupun mungkin dalam perbuatan itu ada sedikit kesalahan.
0: Moto tersebut terus dipegang teguh hingga sekarang, sehingga meskipun sudah memasuki purna tugas, Pak Gito tidak ingin tinggal diam. Pak Gito masih ingin berbuat sesuatu dan tetap berhubungan dengan dunia pendidikan.
1: Tadi usia tua saya ini, setelah pernah itu, saya masih berniat mendirikan suatu yayasan pengembangan pendidikan yang nanti akan kami himpun sehingga kami bisa menyumbangkan, bisa suatu konsep-konsep, bisa suatu pelatihan-pelatihan, bisa suatu pendampingan. Yang ini terus terang bahwa tempat itu sedang saya siapkan. Jadi saya sedang membangun suatu tempat kira-kira seluas 100 meter persegi itu. lantai tertentu nanti akan saya pakai untuk yayasan, terutama di bidang pendidikan.
0: Itulah bukti bahwa moto Pak Gito tetap dipegang teguh dan dilaksanakan meskipun sudah purna tugas. Kepada insan edukasi, terutama kaum muda, Pak Gito menitip pesan.
1: Generasi muda ini benar-benar menggunakan masa mudanya untuk pertama menuntut pendidikan lewat formal. Yang kedua, melatih dirinya berorganisasi. Bagi saya itu merupakan latihan untuk pendewasaan seseorang dan melatih dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Hendaknya jadi diri bangsa Indonesia supaya tetap kuat. Boleh kita menyerap pengaruh asing tapi selektif. Mana yang bisa dipakai dan tidak. Generasi muda itu kan pada saatnya akan mengganti yang tua-tua. Maka siapkan pengalaman-pengalaman yang baik.
0: Nah, insan edukasi, ada banyak nilai kehidupan dan teladan yang dapat kita petik dari Bapak Dr. Andes Sugito MSI, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY. Insan edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih berada pada level 3 atau siaga berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Sinabung periode 3 September 2026 pada pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Disampaikan Ketua Pos Pengamatan Gunung Sinabung Arman Putra bahwa aktivitas vulkanik masih didominasi embusan asap kawah dan tremor menerus sehingga masyarakat diminta tetap mematuhi rekomendasi yang berlaku. Secara visual, asap kawah berwarna putih dan kelabu keluar dengan intensitas sedang hingga tebal dengan tinggi 200 hingga 400 meter di atas puncak. Sementara itu, tremor menerus masih terekam dengan amplitudo dominan 2 mm. PVMBG merekomendasikan masyarakat tidak beraktivitas di desa-desa relokasi maupun dalam radius 3 km dari puncak, serta 6 km pada sektor selatan hingga timur. Warga di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta waspada terhadap potensi lahar. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Kamis 3 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari 33 wilayah kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebanyak 27 wilayah diprediksi diguyur hujan ringan. Sementara itu, Tapanuli Selatan, Simalungun, Padang Lawas, Kota Pematang Siantar, dan Kota Padang Sidimpuan diramalkan berawan. Adapun Padang Lawas Utara berpotensi mengalami udara kabur. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celcius. Suhu terendah 16 derajat Celcius berpeluang terjadi di Tapanuli Utara. Sementara suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam laman Moms Menu Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

Rekan Rao, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang 7. Mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Kata Mutiara karya Emerson, Essayist, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: Rekan Raw, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu mengikuti rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD seprovinsi Sumatera Utara dan penyaluran dana bagi hasil atau DBH pajak provinsi kepada kabupaten atau kota se Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara Medan Senin 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Tapsel tercatat memperoleh alokasi bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB tahun anggaran 2026 sebesar Rp11,174 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari DBH pajak provinsi yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu turut hadir bersama para bupati, wali kota Sumatera Utara, kepala Bapenda dan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten atau Kota, unsur Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT Jasara Harja Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah kabupaten kota sekaligus meningkatkan sinergi dalam optimalisasi penerimaan daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afifin Nasution dalam arahannya menekan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor. Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten atau kota untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta mendukung penguatan kinerja Samsat. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan langkah-langkah kreatif dalam meningkatkan pendapatan. Selain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pemerintah daerah didorong melakukan digitalisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menghadirkan inovasi, mengoptimalkan BUMD dan BLUD. Memanfaatkan kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penyerahan DBH pajak provinsi kepada bupati atau wali kota se-Sumatera Utara. Untuk tahun anggaran 2026, penyaluran DBH masih akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi pendapatan daerah. Pemanfaatan dana tersebut akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan DBH pajak yang telah ditentukan penggunanya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rau, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, banyak orang beranggapan bahwa waktu tidur yang ideal adalah sebelum tengah malam atau sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu tidur yang memasuki pukul 24 sudah dianggap kurang ideal karena mengurangi durasi tidur dan kemungkinan besar membuat Anda terbangun pada waktu yang lebih siang. Menurut Certified Sleep dan Recovery Coach Vishal Dasani, waktu tidur yang ideal tidak selamanya sebelum pukul 24 atau pukul 12 malam. Beliau mengatakan, berdasarkan penelitian terbaru, tidak apa-apa untuk tidur larut malam, untuk tidak tidur sebelum pukul 24 atau 12 malam. Namun, kamu perlu memahami 4 komponen dari tidur yang sehat, yakni kuantitas atau waktu tidur yang cukup, kualitas tidur yang bagus, tidur sesuai dengan jam tubuh, dan jadwal tidur yang konsisten. Artinya, apabila kamu sering tidur lebih dari pukul 24 atau 12 malam, ataupun night owl, tidak ada gunanya untuk mencoba tidur lebih awal. Sebab waktu tidur tersebut jauh berbeda dari waktu tidur yang sudah diatur oleh tubuh. Selain itu, waktu tidur yang berbeda dapat mengganggu jadwal tidur yang sebelumnya sudah konsisten. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kamu mencoba untuk tidur lebih awal, yang ada kamu malah frustasi karena tidak tertidur. Alhasil kamu akan mengira sedang mengalami masalah tidur, padahal kamu hanya tidur di waktu yang salah dan berbeda dari tubuhmu yang sudah terbiasa. Beliau mengungkapkan penelitian lain yang ia telah mengatakan bahwa waktu tidur yang teratur jauh lebih penting daripada durasi tidur kamu.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah, apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka

0: yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin,
0: orang yang dahulu.
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin,
0: lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin,
0: demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin,
0: celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin,
0: bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani.
1: Faj'alnahu fi qararin,
0: kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum,
0: sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun,
0: lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin,
0: celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata,
0: bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul.
1: Ahya'an wa amwata,
0: bagi yang masih hidup.
1: Wasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata,
0: dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin,
0: celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāth shu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.

0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang ke sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang, udah malam. Ngantuk.
1: Ya,
0: pulang.

Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah enggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya kata Allah, hambaku sini jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi, tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang.
mengerjakan apapun dengan kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Kade Pak ya, nyah, ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang, titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang, istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya? Coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna. 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Duh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat

mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan, bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai setengah 12 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. Satu, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumayet ya. Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas?
Nah, itu salah.

tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini, A, H. H itu di sini. Ketika ke sini, H. Ketika ke sini, Kho. Kho. Kan? Sampai Dha itu Dha di sini. Dha. Sampai ketemu Ba. Gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah, itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Cilu. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Dha. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu staghfiru rabbakum.

annahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula ah salat ah ada salat mah nomor 2 tuh. Ah izin aku itu ke masjid ah di atas mah sok soleh wungkul. Ah. Paham? Ya. Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan? Bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih? Sudah berbuat banyak dosa, masih zalim juga. Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid. Sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid. Memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik. Inna syirka la zulmun. Azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya. Yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara. Pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya gak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga. Ada rekayasanya juga ada. Nah ketika menggunakan jasa-jasa, jasa lah gitu. Ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah

Coba, nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya Ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Ah. Ghafur. Pak Ghafur, enggak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39 di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kullasyai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu mir rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Qul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Oh. Marah atau tenang? Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tahu.

0: wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat, ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan, gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, ini kita ngaji bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya. Ngaji dapat ilmu, dapat pahala, setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak solawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak solawat pada Nabi, itu orang yang sering solawat pada Nabi, salah satu faedahnya insyaAllah dimudahkan urusan hidupnya. Solawat, banyakin solawat. Solawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar solawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan solawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu solawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157 bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Salawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapak diangge, eta biasa. Tapi bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda gak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis.
1: Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga. Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah etate modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil. Tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini. Insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah. Sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini. Tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana. Ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita. Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Ketika kita ditanya tentang negara dengan kemajuan pengetahuan yang tinggi, tentu benak kita akan langsung tertuju ke negara Amerika Serikat misalnya, yang katanya negara superpower dan paling maju dalam pengetahuan dan juga peradaban. Nah, kemudian jika kita ditanya tentang teknologi yang maju, mungkin serta-merta kita langsung ingat dengan negara Jepang yang katanya maju secara teknologi. Nah, akan tetapi pendengar, pernahkah kita berpikir atau bertanya, pernahkah Islam memimpin peradaban? Pernahkah Islam memberikan kontribusi nyata untuk dunia ini? Jawabannya adalah iya. Bahkan jauh sebelum bangsa Eropa maju, jauh sebelum bangsa Jepang

maju dan juga berkembang, Islam lebih dahulu maju serta berkembang. Bahkan pendengar, ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa adalah hasil atau turunan dari penemuan-penemuan di dunia Islam. Oleh karena itu pendengar, dalam edisi kali ini kita akan menyajikan 5 penemuan Islam yang berpengaruh dan merubah dunia versi Cakrawala Islam. Adapun yang pertama pendengar adalah operasi bedah. Nah pendengar, sekitar tahun 1000 Masehi, seorang dokter bernama Al-Zahrawi mempublikasikan 1500 halaman ensiklopedia berilustrasi tentang operasi bedah yang digunakan di Eropa sebagai referensi medis selama lebih dari 500 tahun. Di antara banyak penemu, Zahrawi yang menggunakan larutan usus kucing menjadi benang jahitan sebelum menangani operasi kedua untuk memindahkan jahitan pada luka. Ia juga yang dikabarkan melakukan operasi sesar dan menciptakan sepasang alat jepit pembedahan. Nah kemudian pendengar, ulama ataupun ilmuwan muslim kedua yang paling berpengaruh terhadap peradaban dunia ini adalah kopi. Ya, saat ini kita mengenal berbagai macam hidangan minuman berbahan dasar kopi pendengar. Dari mulai kopi hitam atau kopi original hingga yang disebut dengan kopi luwak, mocha, espresso, dan lain sebagainya. Dan ternyata pendengar yang pertama kali menemukan dan mengolah kopi menjadi bahan dasar minuman adalah kaum muslimin. Tahukah Anda pendengar bahwa kopi pertama kali dibuat di Yaman pada sekitar abad ke-9 Masehi? Pada awalnya kopi membantu kaum muslimin kala itu untuk tetap terjaga ketika melaksanakan ibadah larut malam. Kemudian pendengar, dibawalah ke Kairo kopi tersebut oleh sekelompok pelajar yang kemudian kopi disukai oleh seluruh kerajaan. Hingga pada abad ke-13 Masehi, kopi menyeberang ke Turki, tetapi baru pada abad ke-16 Masehinya, ketika kacang mulai direbus di Eropa, kopi dibawa ke Italia oleh pedagang Venesia. Hingga akhirnya, kopi menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian pendengar, yang ketiga penemuan paling bersejarah di dunia yang ditemukan oleh kaum muslimin adalah mesin terbang. Pendengar yang budiman, di buku-buku sejarah penemuan, yang pertama kali menemukan kapal terbang adalah Wright bersaudara. Akan tetapi ternyata pendengar, sebelum Wright bersaudara menemukan kapal terbang, ada seorang ilmuwan muslim yang pertama kali bisa membuat alat aplikasi yang membuat ia bisa terbang. Dia adalah Abbas bin Firnas. Ya, Abbas bin Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi sebuah pesawat terbang dan menerbangkannya. Di abad ke-9, ia mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum burung. Dalam percobaannya yang terkenal di Cordoba, Spanyol, Firnas terbang tinggi untuk beberapa saat sebelum kemudian jatuh ke tanah dan mematahkan tulang belakangnya. Desain yang dibuatnya secara tidak terduga menjadi inspirasi bagi seniman Italia, Leonardo da Vinci, ratusan tahun kemudian. Nah baiklah pendengar, kemudian penemuan keempat yang paling berpengaruh di dunia yang ditemukan oleh seorang muslim adalah universitas. Pendengar yang berbahagia, pada tahun 859 Masehi, seorang putri muda bernama Fatimah Al-Firhi mendirikan sebuah universitas tingkat pertama di Fez, Maroko. Yang kemudian saudara perempuannya, Miriam, mendirikan masjid indah secara bersamaan menjadi masjid dan universitas Al-Qarawiyyin dan terus beroperasi selama 1200 tahun ke depan. Selanjutnya pendengar, Hassani mengatakan ia berharap orang akan ingat bahwa belajar adalah inti utama tradisi Islam dan kaum muslimin. Dan cerita tentang Al-Firhi bersaudara inilah akan menginspirasi wanita muslim di seluruh dunia dan di seluruh zaman untuk menjadi yang paling terdepan dalam menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilahi,
Selanjutnya pendengar, penemuan terakhir versi cakrawala Islam yang paling berpengaruh di dunia yang ditemukan oleh seorang muslim adalah dalam bidang optik ataupun kamera. Nah pendengar yang budiman, kamera merupakan salah satu penemuan penting yang dicapai oleh umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Teknologi pembuatan kamera kini dikuasai oleh peradaban Barat serta Jepang. Sehingga banyak umat muslim yang meyakini bahwa kamera berasal dari peradaban Barat ataupun Jepang. Namun tahukah Anda pendengar, jauh sebelum masyarakat Barat menemukannya, prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan oleh seorang sarjana muslim sekitar 1000 tahun silam. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris muslim bernama Ibnu Al-Haytham. Di mana pada akhir abad ke-10 Masehi, Al-Haytham berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Nah itulah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, 5 penemuan muslim yang memberikan pengaruh pada dunia versi cakrawala Islam. Yang sebenarnya masih banyak penemuan-penemuan lainnya dari kaum muslimin yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat manusia hingga saat ini. Hanya saja, 5 poin yang tadi kita simak adalah di antara yang paling populer di dunia saat ini. Semoga bisa menambah wawasan dan inspirasi Anda, dan tentunya bisa menjadi teladan bahwa Islam bisa maju dan juga memimpin dunia selama selalu disandingkan dengan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita punya keinginan dan juga usaha serta doa. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.